omncane nangoba omncane wengane madoda awusuke abantu isigobo sentaba sasa nina lokunqaphanqapha ukudla kwenzinje imidlalo empilo ekhuliswe ngesitambu asuke madoda phansi emelimoto obuka asuka ubuya kamnandi-ke laphana ngomaphelubo abomncane kuyona leyo albhamu yakhe entsha sha asuka ngiyeke mina ini yona uthi-ke bhinqe lami khona nonjabula umfukananga la

0: touch my radio. You know, 88.4
1: FM. Ay, Lucas, adiós, cara, gana. Cosa, vos.
2: Ubanilo.
1: Show, show.
2: Wala bani.
1: Wala spin.
2: Elu bingela la kutum susan tau bingela magyati. Bingelu kulu kusen bingelu teti. Aje susan ke gulam belong ren nomona. Tanko. Kuku. Wala pum susu. Unange Disney.
1: Kuku.
2: Tanko. Thank you.
1: Kuku. Wala pum susu.
3: Hesh m susu. Ay. Jangan malu jaga panai tu ye. Kurang macam boleh, tapi kesalnya nukar pun. Bamba kau nak kuat, bamba okey dah. Kau dah jangan malu bamba kuat. Nicipu zalapan je. Tu je bat. Tapi lah bat macam boleh, tapi kesalnya nukar pun show. Nanti ni tu zalapan. Ale. Nah, ya tu je bat.
1: Hey, ya itu zalek abi. Yang memes angapa? Yang memes angapa? Kita kelungi leksena ni sekarang tu sudah panaga mana yang jangan je. Ella panaga yang apam juga libu mana panaga orang kala. Kita yang naik tu sudah panaga baju standar ingkos. Yang bangi tuba.